0: Mama, halu kihine?
1: Alhamdulillah. Dari fulu menge halu kihine ta?
2: Aharami mes rangal. Mama, kongka metati kollani. Gene mama, aharami ngata.
0: Mama, tiha burukum ulen kamerne. Aharami tikan kolla faano.
1: Dari fulu meng hai darangade. Tiguta mama gatang es. Mama halu balala. Mama ke kantata kolla deti. Mama warang ufave.
3: Divay FM, 90.1 MHz.